0: 流的去，那你对待去干那股开始搞？你一样阿妈是，你可不能发生你那个看阿妹，我阿是你，是但你我阿是去鬼啊，去别来，去欧人阿妹，去那嘛是太贵，对啦，我阿那我阿是，你古多大古多咪咪，我了大爹，把你大家一哈别当你死，把你大家一哈别当你死，只是阿干嗯。Si Dani wah tu cik dia ha, di kamera ngomong a, di kamera u, i, si ama bis nani, hub ke kiba dah habis dah kai sening oleh aku sekarang ngaras, ama bin oleh aku lagi, habis lagi oleh aku Dani hui e Dani oleh aku Dani hui e cik oleh kap ke kisuh bagi kiri, oleh aku lagi kai, oleh Dani oleh aku, mesti Dani oleh aku dah habis lagi kiri cukup ha tua.请老板哦，还不给苦白吃呀？他的世界是嘛？我了在请金吃，这台金我了在只能安家。嘿，嘛你在我了在接就咪咪请老板嘛？我了在可以请安家，请你做应劳。嗯，嘿，请我了那恁五百哟。
1: 本来要拉子单。
0: 嘿，嘛的啥的是啥？我了是搞不到嘛的老板生。啊。咦，那我干啥多？我了那得结束白鸡，你把是，我了得鸡，你把是红豆是给我阿妈的那边来养是给，我了按给他空外地，我苦给，我了按空挖的那人啊，一定熬卡，阿侬阿侬一定熬卡，卡拉卡拉，好吧一定熬卡，马上我了得，我了得金，我了得金，爱情我了得金，金我了得金。Kan kelas tu sini, kan kelas tu sini karat mah ungkut kat karat mah ngau tau ungkut kat mah ah, kubje ti ii ni aje kiri, kan ubeh dah oleh ni aje elopan ibu awak aje sih, madi dah ii ni aje kiri ber, madi bihinka, iban anu anu dah ore dan aman widaka, madi dah ni tiga ha kubje kiri ya.Ya, kalau kau kami ikut kita nama saya buat turis kaci, kan kau istimewi. Tiada kami tahu kasar na, apa yang kau kuda.
1: Eh, ini tidak sih itu elok berakan kan dia ingin bahwa si kami ni cakap ngomong kasam sih. Ini sadusir ku, kena kah institusi supaya awak kasar na tadi sekarang ngomong aku sakit orang. Okay, Yesus berami, kuat dia kuang, si kau tiga ibu ngangat mama kasih kamu korasa.Tipke Jesuba kira mi, tipke Jesuba, ama besngan ibtin aku bagi ma, ama besngan ke Jesuba, ngah kata sape kucing yogan oraya ogi ika, ngah kita iye ga, habet kira mu, koi gu kira tuisen, madawa gu kira ti oraya oda cium hari, Jesuba keno ngah bapda itos ahu Farisi ebti, ngah mari kon oh tika itos koi kaje tore tore sna, tige tuisen ge koi ba, ibi tau bagi tui koi ge kong kawai, so no koi ge.Iba kira kuasin, cing ibda dihun. Sada cing dan lece, sada di kom di cing madu ko kuri nada ha. Cing ngah tau kata kisah cing nara kuasin. Madu ko se dagi, eh ma kuri bahuda. Sida ge om gerke ke neba. Sida ge so nehun kata kisah cing nara elop di aldar si sirama. Habib keng ore bagi angka ko bati ge di ore ada. Dekup keng homing kaku keng kau sna ge itu main.Habis lagi nanti harase, cara orang guna dah mayang kami kan, om kan, orang ini kau kan. Tiada tisu nanti kita Yesus bagi kau terdahs ke neta ni ida ase. Ibu bapa tiga ikan satu, tiga sen. Ibu Yesus tin awan, ibu tisu sen asada itu kare. Ibu Yesus bapa ibu tisu umiba asada ngakare. Kira ngama drang abang level tiga sti seventeens, ti fourteens ngai geng awan umsagre kai.Ina kamarin kan ayo, oske Israel ayo segera men aw batu geng undi de, van awpna skin om satana ha. So Yesus ting aw badan lece sadrang ubas ke unip Yesus ting kengang awpna, Yesus ting om skengang awpna sadap ting unip keisaiga. So habe daga anu tomatin hanu tomat taubian unskau, osab keneng aw ba madiko seda a kamadiko seda unka, ugada kai aisi de.Elosip kami daga trio, atau kata isi dide. Ti neng asasip, nerami apa sada ngasisen, uiba uang kadi. Ii, elop ting aup kesisen uiba uang. van among we barama, Joanne P. Nanis Garami, T. Soros rank unti eyed against me high king. Amot says I. T. Soros rank unwigging among we banny oa. T. Soros rank untiding our eye, not I get didania. T. Gang in yet didania. E. T. Grammy Habetka, Anudumato Tagratrio. Satin Tora class and etched I get Kaisakuin Haguda Tora guy. Habe nete dramiba iske sata ituma tora kansenri. Sata ituma kosenri. It sata tora kansen abi neta jesub soros tuba siyo. Ne soros tina tora kari. Tikore sata nhanu tauba. Ne soros tuba tasiba. Nhanu tauba ne altars tuba tasiba. Ida ama besinga ne ore osisa huma uwa. Awi ge kumangaba ne alta itkirema kerke isi ti tore gayo ge makribas tuwa ore katugiresi. About an egribus one or a negriba mates was a Ogmabasura gemi, Paris atta. Magribus at taking at his witch a cavalier cabin treaty. So ma curiba who curipta than Oreo's good hanker. Eloking Oreo Naracongoa. Habe Hausen runner. Tirank Indian Oreba Twinana. Tirank Anta Ting Asa Wip what he sayna. Anap Yellow Batomarama. Get a gedora tom netted ago, who were hobas and say crazer. Now must by any trisca with an an. Then I go, neither a ho good thing, Nihuna, who had trees a crazer. Then I ne hon, we a doman. Ne doctor a hun, ne doctor in ne tore over who ne profiety, ne homa over who did rack, un ain't in at an andre. By your skill go mean. Then I ain't singing the hun hang aromaica. Anagamska, one has sent to my ear. Hugeta, elok yogan ore on a get riba hugeta nisisa ore out that dimiti nisa ainti gumio dimiti ipe ipe hangat hui masi kawa. In ore out kahabe si it nahmasang uwe basi nuti satina troma tan ta nisisang ore on gay nahmasang undide tae da didara wa tae da sira di dimiti hi odani mas hati di uka aiko hi asking aibasin to masahabe aibasin siya aske jesu di no muna kumada ge ore sagyo. Tinkly gigging, ah, harib, ah, has a game, ma, can we be? It a tassa than in ah, harib, now we. It could again, and we am a little ma. Reda Tore. Sida di elote, and can't see the girasang, our what's game, ma, Chris, I'm see that yellow, can we beat skig, ma. Titske sang our gang, nahu, as a testament, sing as a dying ares. Sat nam quen. Cannot get divas, I'm see that yellow. We dare it's a gagab can honey that is sit at the elote. It's maratora glass and gagabama that is sit at the elote de Puyamavi. Anta gaita resida di elote. Sida din omga da sida di gamasna tare timure sida di elote. Madigo said am melat kaisa sida di elo. Tida sat twitter anua kaisa sida di elote de Puyamavi. Namaga we dare sida di elote idan aotire. We dare sida di elote ida da sahun anuhuna. Far kenani auba se ire ne nahmas den anunstra de gati stras kuma sidlo tida gira kan kan netet ko tai wada titko khabasa ama wa atriu da sidlo tida ni wana sen titora qasen sidlo te ti sa tap to bani si if san auba sidlo te ngaba king e basen sa sidlo ngo ngani din qatwa isa sorosa sidlo te sidlo uikuna khara khara sibani qahau ti aman hoba sense kwa oni triu da se ipresa sida di elote. Kama ga trire it sida di elote. Ne igo ne di a sida di elote de a tapting aing abige tui ngagu masi gara I. Sida di lo tau ku aiku aige anu to masen ngari di a kainsen di. Sida di elote di kaise gira ngoma hane dira iyo. Abida gedok satara kan nom sasip saka kapti batkara singa bada kresa sida di lo. Tida ga nom nom sentia wana sen sida di elote se ipresa. Tore badrang hubai basira di elote. Tore badra sida dilo conference di kadin nari. Taogu aiku an homa hati tamu. Taogu aiku ya masi ka sida dilo da ge sang aub netike nga huba. Taogu aiku istina ra plate sida di elote. Plate tagira sa taoba aoba sida di elo. Karaka ngagu sida di elote kainu an ai sida di elote. Kain up di sisen kurang aben ai sang aub kan abe. It sida di elote ngora sasip ngan tae kuidare. Gan gan tida giran oba dat ke kaisamsi. Sang oba tke maatit ke tom dat kaisamsi da gira gan gan tse. Huge ada ne tomi ta tang huru. Tink oreb nga tui ha ha re ibta sa toma nga tra da resida di elote. Kamaga wida resida di elote. Idang ans amab disko wa tri resida di elote. ugichile chikaki wikomu wako mdangabi sanga au

0: Grüß Sie, was ist da?
1: Robby, komm hier.
0: Oh, danke doch. Die Dage, Kranke war da an Antau. Levke, Tommy, Nomdom Ambrosius, die waren gut, Gleis, Karas, Kari, Bahu. Last day, in Chilegiri, the Kera Kunki, Marie, my Kongo, my Mianana. And the Wusin Mian and Kongo, Marie, three Komsik agree. Takati Hanlein, his course is not Komsu, who had a motto. Oh, they get here, the Komatiza. Nusa, Katangui, Sorosna, Wusi Queen, Chikera Queen, Hina. Marisa, Matardi, Kongot Mahana. Orosigre, Konkwa, Karakoin, Tikadio, Konkwa's Tasa Ho, Tamaha. Karakoin. Onari says it again, Sidaguadi, Chidagi, Chidagi, Omo, and Sorosi, Mobutina, Wakoin. The Maridi Yang Hangahadi. Ministry of Nai, apa lagi ni? Nanti, kita ni sih nak kahwin, kahwa. Kita ni yang kahwin, apa bahu naib? Siapa sih kahwa? Tuan tuan dah pun stuck sih. Si tuan tuan dah sih ayam, lagi weka rosa lagi aku, kanda gigo, kanda gigo ngah salah aku gigi. Nai ngah sih gigi, ini panuan, hokada ngah hokada ah ngah salah di. Orang kita kan kay, toko pa kaimat orang, ikhiri. Satu di mari tiga, satu di skuza ini tuh yang habis sih nak tuan di sini nak kari tuan di sini nak kade oki. Kamu tinggi satu mari sini sah hodu mah kaiska, aru mehase, tanah di sini nak hingka. Kau ya kaimat orang, ikhiri news di news ke wika rosaliba, ko tuh ir nabi, tris am sini ha. Isalu di IDD kasina kring adisa tuka kaiti makring kwa iyo adisa kwa ema omswa ha e kongkasa e kwa ema ina kwa e kwa roe adisa kriu ida onza hoka leho yeka ise kamse ti chungchungsa hoi nama kadege sisira di kumatiesa ho a wasaiti e kriida kaiba sada di kai kerana In sa tadi kaya na hanumay sa adi amsa ho, sing hanumay sa marisa ho, sing kanu ay sa matare onkaw ha maris di matare sinagkali ho. Sila nila nga wago kantor di nga nga si kali ho kanide kali ho presidens nga kawe tanira kanide ho kawe na meetings nga wangkaw sila nila nga wago Sila ni orang askau kat tuh itu mana nenhunuan itu kerominati. Sila tu dah turut diingwa inka inka tanira diho kini na. Kue dikeraroh, mau duga vigor saliba. Train tu dah. Tang ngaku sila orang ni mending saske keran aku yau kesin aku yang aku yau. Ti saja uha koi aku yau. Ti tang cera di tuh sa. We was in 2020 and 2020 Sira. 2 years for 3 years, the meeting. As I believe, can contract contract has gave she three and a guy. She done it a man how she's man how I say something, the money something. Matar is a calendar, come back. Hey, can stick around. Nambia Kawakumi Kari, Nayan Anishina Kawati Chambakirana. In Kiran yang ni yang ada ini, kaliok ini, Marisa kampai, cuma ramal mata Marisa, hoka, kaya kan kans.

0: Καλό ότι κάνα γελά να το γνωρίζω στον Ιβακάν του Αστιμίρη. Κάνει το ας.
1: Κάνει
0: το ας.
1: Κάνει το ας.
0: Κάνει το ας. Κάνει το
1: ας. Κάνει το ας. Κάνει το ας. Κάνει το ας. Κάνει το ας. Κάνει το ας. Κάνει το ας. Kalau kata kita sekarang hau tau, ikut tu dok dah tumpet madre father pas sport ini ageng kubing ada father pas ians two and three, ikut tu dah tumpet madre pas satu mati ada tumpet kau kuda kita sekarang tu sini kuru idan an mabata masa di drama kita tu game iba det ma father pas ians diskening uniga I father pas ians kening uniga two and three sini di kena mati tu dah tumpet van father pas ians di drama magas ini uniga I ini kata kita unis sini musa sini kuru seiyu kuge ikut tu dok dah tumpet madre dah satu kasi Mesti amna kucine, bapa kuda ni cuaca tu sama ida. Kandur di nak kan, orang ada ni kan, orang sini sudah di komisi ni semua bapa mah. Dia kita kru bepar koron kata ngan ada param tu mah kata sila kamsul di kasta ni easy ikuye. Dia kita kru terapi. Ina kerja tu, kam kuse tu mona, ngani kuse ngani se kami dri. Tapi kan abis kita guru mereka ikan gas. Area reta kasi dia kira ngua ikan gas. Bye bye.
0: Bye bye. Kita karuti ni sebab ikon saya dah urus tanya bapa. Kau as di mili.
2: Kau as omi area. Jalan dah terus kira kawan mana yang awak sahu, angkan kepada ke unha, mana yang awak di konsepensis kengung sanira unha koros sahu muskose, pada kira kawan itu dihora kat unha si pan us konsepensis tisa. Kasa kasa di arah mana kami lebat kami dire, kena kasa tui, hakan mana kami mana, haka kena say, kekan kan.
0: Ida karuti dan aku nama saya cina ni bagai kelas di miri.
3: Ii moro moro.
0: Kain kelas.
3: Ia moro kain kelas. Kain kelas. Wabi kamha.
0: Wabi kam gya.
3: Thank you baba. Ia moro tidak ibe orang kau ikut kaisan kuam miri. Nanti kami kau sasa kuyau. Huka tak ke? Kami di sini hargan asli, kami di sini koron asai. Hanya sahaja di air besai kau kah? Kadai ke ne nude ikat mago I tahu tahu tahu tahu sahaja. Kadai ikat mago I tidak ngai mire. Oh buka kue tangan tangan kue. Simpson apa septic? Kata huka ne dadum te kos ni has aku ya orang kumpus asau kuen orang aku tanah kau tim kata ukara harugu tidak mengikuti tera unha asaku ya mengikuran kan kau ida kam di si korong as ai korikas kata nata nata mengkosan kuah si naunusa Has ni tes ay kanan tidak ke korumin kau ugada niku terangkuan tadi nadi korumin kau sasa kuyau lute se keketir naiknis ma nadi ra mi

0: Yale ba qhoba thi nisaba yonoscope thina qengqwa smorod mire.
1: Qengqwa resman qida yoyithu mire.
0: Sijike nencwa, sijike nencwa ngayi kanti kuyano.
1: Dangi. Ala mire Yathi ngimuzi bangalika uma khabe yishalsin di lege ngizwa yishalsin igrami ukhumza sokuma ukuthi great go ngiqhawe okay orisman kidazi uyigure uma miro jack of amlamstra ti anaqega maye kajani ibukuri inkhango ngabaye maye je daop sage diba Enis ba zakhum uwethe yikwato wako. O khabez ka ko oyge uwezahu marus o kombay zakhu yuzagos. Yuzagos zakhu talibe ko zi ichi atans. Uwezahu korihas. Ke sada di damaran hao. Damaran nama. Sai ngomkhotela hanqade ngari kuri ke namuya na kotsho kuda kwa kuwa chike chida ke nesha ke she komara lesman de de bakalucha yego ngari engori as kafaram sawa oje ama bisna kotsho uza kutsha kharuo o taoba idma fara umutsa hu tuve vonins titaven waka iskoze Ngakho umthini 15 kulina ingira auton yake nedesma kulibo ora petalna anu tuya taw auka maka babi tawa ngambasa chikka kinacha mtawa iya ba arya ngona the sword kala kuyi kunaku wakasengulata nwa chikira Koeba tin sifran nari hiya koena kori ha se siu ange se siu kamia bi siu nani ngau se siu. Ora ke jidan ngau adma road authorities koena la giunga. Koe vobe sa ye kova varan kwa na. Tiki ka sa ye kova varan kwa kwa u tiki ra du si nungti da bu ha nwa u wa ti nga u sa ye di kova varan kwa kwa. Kaise Hanubal orang kuaba. Hanubal kahai ba. Enle tiada ia kumpul semua ada. Ngah kahai dengan Kanada. Aulus wa kuahui da. Cheers wasa trafiku hanu kuahai seida. Cheers wasa tabang hanu kuahai seida. France tau ngah. Ngah ada. Kau bad macam kira. Rujur disang ngah. Enle kahai ba dekasi. Kau aku ni kisah. Minen tuiset ke. Tim Nova, Tan Mauran, Missy, Rabs, and Gaskan, is he? The authority and continue to eat a big good over Cocoa. In Tinder Tax, Rapori. Mabaki, that Ura, one place, I'll get a Horaka, scrap at the Missy, Mata, we are out that Chikama, scrap at the Kaba scrap at your tiger. Let some. Kalau kau kongsi aktif kau tuika, ibu neta apa demensi, diri ringkai, tuas kose demensi, mah begi, mah sami begi bawa kau kain, ida betul pada ujung nara marisi wahat dan amakaga, tidak ini lagi berikan orisman, kami sedar mih je, mih sosidra, saya sendiri ada maske, kesi je kau draw. Namu biar na, si cara yang hal, nabi am se, kerjena kerja itu, kocako, kan gua kau wakil kerja para guru, orisman, before berkenal si Korea sna kerako, orke Korea sna, kaisa kerjena, karaka guru mendengung aga, uwe si tu hal, oje haraka. Lude si katoli sana kumilwa na kutingi ya kerke. Wakwa, nawa sida kekerke ukara nwa. Sisko manga za shio wiki ya 12.

Once casas Verónica, Tylo, Nanait Labanielos. Que dicen con un astro es optis en arrobo de un ben amitagia corconi. Tam toman monan, no de toman nani casan. Aquentin ansabinaran oto. Once casas Verónica, Tylo, Nanait Labanielos, que. Conra, Mosa di Mocolo, Ishupangi, si Josephine Labanielo cae sistin de tomake e. Con Victor, Victor Spalzaritina. Tlabanielo, Motseng, Aukin. Bertz Lebereki Kaula, Gohong, Balser, Rukira, Tomakosi, Poitile, Ipinge, Kausi, Bent. Tiwarakan Hanga, si kai kuyam de cutting an ani. Waba de gay, Goner Tartis, Aitona Blocks, Naniha, Fredaxis, and Karu Karu, we say. Vrijdag is IG. Want dat is even zeer snap. Dat was aan hier, ha. Sies keek hoos als zaterdag zit aan die je koron als een radie. Kari kreisa omzavra tot een abasatie omzahu, vatika. Mankwani, kwetsi mank. Dorat lavanielo leberreki sa tringa kreisa tobi, tam kwisi kreisa. Hun kwese ngani kwese tse rangu shalat laba nilo ba kwa inga kwese tui. Haga hun kwese tui tui. Kwese tams aiti nga hun aroma a kamibare. Tsing ams ing hovang ing hui aide. Hovang ing hui ais. On awagi kai kong tse kari ngausas. Ausi Isabella suriku karisis. Kami pengen agi kami ada is. On wakil ma Helena. Kasuku kami ada si Mr. August Perry. Wakau tidak ditong agi is. Wakang unhu is ki sondak si tam di singan ing astro esap di say. Pedian hap kai tuis ngakan ngaut waka koro ir ngayp ay. Komastal sing hapa di davani diye. Ang asis wabas ki sadar tak si tam di si korong asi komastal sing isom stava erf koro kaisa tainga tainga epsilon kani manira ha. Nistan ge wang au kunzing ansaben, karisen, kamietan, afrikaneran. Sinarang ngani. Kasa si aroma. Aup, John mudago karise ba tainga kaisa tui. Tam korong ngani, ngani kaisa, kaisa, kaisa. Uisas. Ose Rudolfin, ue karise sa tainga kaisa tui, ngona ngona tui. Hung haka, kaisa tainga sa iting kakong aroma. A kamibare. On wakyo ba Lazarus taxi, Mr. Taxi ging ansay ting on wakyo ma Valamina tax. Hakumbas, harang hawang unhuis ke sadar taxi tam di sikorong ase kay kais na peres ang hap kaitus na kang nautwakan nganir kakao festus nuirap kodanas na gani ha. Ang asins obas ke Friday se erhtun mo na haga ko se Valam tir hartani na. Memories om stava ni ha. O ba daidus na hause ba kain na kaisa tubi, tam kaisa ngani, nona kain na ngona ngani. O ma khis lang hause sa kain na kaisa tubi, tam nuna tam nani akan nani nuna sa itin ka hong aroma kami nang yosip nas king huwa taresa nitis aroma sko kong oing ogu ching habang ang huwidi ang anding amsig wa tri wa kai tse kai kaba wa om aridire kaure ba se.

0: Ya qawo tisinqo nanxa hayinkira manxa wanxaske agarap dikoro isha khusa nqare nqabisa kupnada nqamqase naseda ke ngida qawo nasakubthathwa sinqakuru miba seqenqathe nobangxiqwa asa dinqaqhume isida uqnqora sasiqhaba khuqwa sob Edwin Langs icha ku anxhaus akhwela ebe qenqara qwa isa Langs timire
1: Pengarap umbo itu alsi, pengarap nunggu ais, namu biar pizi.
0: Kau insa ting, omkan airway dage ngang good mahan itu miki warakase, omkan airway ngoha, madi mahuna, tai na tai, kau insa koha.
1: Iu good kau insa kido ha, amal itu omkan airway ha, ini kabe, domi yang omme gumut kuna kau insa ha, odi dapni marmiyo.
0: Eh,
1: kene kau insa ha, lego ha, ini

0: Sekando kuda sarada sakupna ikon sekuron kwan aros ia epikurisa kalchisa am aribada haza sausra sekang kaurin.
1: Yakando ada kengram di kabami rechida gina jesan alpna ngaba gunene saiti gunene saita ru saria gunene saiti di kungan di kaiguis klaske nebaha chida gina kakar ngaku kungan di ngadi kyan conservancy di ngadi kyan ngorok korruptingya out orle de out karap tinggal kita nasa, kau ingat korup korup apa? Mana ingat korup
2: apa?
1: Korup. Endo wah aku ingat korup dia kami, ini korup. Anting dia orang kasih. Selagi, ibu ni kau asosiasi istis, nasa ni rak korup apa? Macam ni rak kau kerap tulis. Nasa itu mami nasa, si ibu kan korus sama ada. Kau tu ibu, aku pun kan dia dengan rasis entah.
3: Ah, kau kerap di Charlotte kanis ke ni pada ke? Southern Colonial Conservancies Associations are called here, Nature than in Mink Abadu. A Mika Papadu name, Madida Kunene say Dinga Conservancy Dinga seasons, Madida Conservancy di Dom Dora Dramasti, Conservancy di Madidra, Maka Ubida as a Dachina and Kakazi. Or Southern Colonial Conservancies Associations care, Ebeda Kanko Bagramio, Kwesing Anina Unga, Conservancy di Kaisadi, Chikui Associations na Unga. About a gay, Saduhang, Winkai, Hakwen Nahu, Tam Ma Mazan, Wanarasi,

0: Rasorode sa ipko kuba ngalce ba marati. In ipko se sangda kris amsida kaba kaba lipi programas nas. Unti a kan kris amsira ha kan kan hoke kan usadu unga kan us kan us tirbaris kan us. In have a clear that tori. Sirati elote kaipkia sa kan siba ku sirati kao. Kan kan ti tiragira ha kotati ama kan kut asata kris amsi israel elote. Ama kan we out strons eight noa kao a christu elop unga kaute. Siradi mumeka out siradi ko khanya out a sata amaga kan kan sidra mana testi sores ya kun hai kais amsi christu lok na khauti khaba ibe ha to se eding khaba bi ma khasa rat man elo khaba sa thum ha kao si bat ko sidan ame kao kris amsi israel ti lote ama we au kao au kuti kao sa mus khasi khakro asa sidan ame kho christu kao au kuti kao ama ka ta kira kan kan si ibe tko wa abe di ngang am din web di de ube bata sisko sa kan ai tsusa sidan ama kro in ai I kuti. Kwa kama pa kaiti, waske ko sa I kuti Israel stiloti. Kwa kama pa kaiti, taxi den waske sa tra ima pa iti sa tra kuti da kwa kunga bunga pa kuti kwa da ge kuti. Kwa kama pa kaiti, kwa Hansen ske sa tom kwa kau si kwa ge kuti lo. Mai wa kwa kama pa kuro ti ta Israel stiloti. Wasa lo. Bereba wasa kuti. Ai kuma si ku tra kom si ku web di ku tra kwa. Kai kai sa tra wan un kwa kwa kun. Ma om so asti sa ang namika ko it a amaga elo nen om di nga tora wat ma khaben a ku ti brechtin nga ka ka khuta ku ai ku tsha ko khai khai khuts a sa o tra ha kan kan ti manates ai khai khai da ti to sen ai ding haba bi mai da khas amsi wa kha ti khaba ha e ga tsha khasa khaba wa ti khas tin ke sa khomiti sa khas ku ke kan kan ti da gira kan kan ti da gira khutse kho tsha ti da gira kai kai ti sa khomi elo amsi oi da sta khas amsi sa sta kausen sa thom kha kausi ba elo sa ko kai ba ma da khasi ba ma da khis amsi saat ko khai kai ti kara kai ti khaba kha kai khai ba khaba twin abi ti khaba ne ba nyu khas amsi na oi sa sira kan kan ti as ko ai kare san un sa kai kui out asata amaka khaba ra han nyu ku israel ti elo khaba kha ku be nga dan ana amaka khaba khaba ti bera khwa ti nga ma kau san ai sa se ni ba kau se khai kau se khaba ko han nyu ku ge sa sa san anu ka ga di leiding sa kai kui ti nang a kai ti ku te kha kha re san ai sa israel ti lo Miss MK Guanu, Kute, Kabarahan, Huaba, Kause, San Isaac, Kabati, Batati, Retiramin Kause, who gets Satsuke, Kay, Osatsuke, Akute, Nom Nom, Osatsuke, Kabati, Tikai, Kuma, Satsuke, Kabika, Nongots, and ask me, Uri, it's Nongori, Uri, it's Kakuri, Kabati, Programma, Neskiti, Tomas, Kansa, Kizuki, Amen.
1: Amen, Amen, Amen, Amen, Amen, Amen. Kerajuko, Gaudoi, Pirogup, Tohap me, Kin Gaudoi. Nampaknya uang nampaknya betul betul dalam mesin aku muda ku, alis kau sedap uang guna. Freda cacing apa je, apa kat tu, apa dia cacing asalnya, tondorong main garis mengkawango, uris karipna, kami di sini aku rika, aruh kau apa, nang guntu, aku mungkin kris apa i, yang orang orang nampak uang apa, kami di uris karipna, hari aku apa nampak okapi, okapi kuwang kah. Ya, lain kami. Kami di situ aku rasa nampi apa yang mungkin. Aku rasa apa? Kau di situ as aje tuagi as na muzik yang ngan hari itu kawan kau rasa apa na? Kami di situ aku rasa aku apa yang oh, apa yang apa? As na ngan as kau na. Ayo sekolah tapi ngoin, ayo snap kerja. Ngaji ngaji gini bahu asa. Cidera lagi ngaji gua, tuh bicara ke. Ayo zahutin an, subuh maya kerja. Kafir dah jadi kau tu, tuh kita ambil sendiri kira, kau sih rahu mang, orang orang tu makin mana jadi kilometer ke. Oda visa ku, corong gua strap ta. Odon cuit aja, ha. Baik, Volvo itu dua tak kuantam macamna, tunggu sih. Ia kita disuruh tak perasaan dan yang ini. Nari ini Volvo di Volvo ini nari awi. Cikui nari saya awi kuanda makun nanti niwa kais ini kurang wanga. Kafir dah cikik kau tu. Agar tapi niwa dah sida. Enwis kandor mengarah hama cira om dia hama cii. Nah, ikut nara. Orang sendiri itu kan ga. Kira-kira komisen suap naji. Aga, this is my good and number.

tsa se go bontlhobosen gong komse ba unha tsheneng go bontlhobosen gong ke tuin a ma tuin hat me tsi hora ga khari pa go ba ha kha be ke sada khoida le dim a di nan an hada tira tshe go ro bo mo mane o mpan tie khona ra ka ka ntwa ka ka ntwa tira mo khoida go tsena ntwa de ma siraha tida si khuna go ga tshe nga tshe de ke khanti yi yi ne hora ga ntwa go ri ga juga ne o msi nga tore ba ma tira mi o jin khanu tuma ara mo dra ai pai khuna nguri go tsaka nguri tsi mi ba o abangam ka o o ke nga abangam mi di yi abangam ka tsa phara go mi ba e sa mo si ke ri ntho bontsho se nkhong nana ra ama go di pari pari go ra ding abangam ke abangam de ma ha tsi tsa tsa o se abangam ke nena tsi le go ntwa go khaisa ka go ye ta to nna sina ka o khaba te tsi tsozira di go ntwa tsi nna dura moe nga e moriya sa kan hidra kharus ke toangaris kahe ke kom sip aga se harta kharit nga to thara kare a thi te ase ma kare an wan sina ta de di kari gu thi kari di kha ta a me thi thwa thol ka da hum na hun da ngun hun mana thwa di ye tirege dida ti sakum tuman how ti bagans emati ne tan naran ama niri kom ekonomi ngara ngi haya ma ko e 500 ran a 100 dollars ai kamati ni ai din khara za ho kai ha a to sa ni ama ho o saran hama sip kho dai kini ama ngi sadran ama ma ga ke ne kho ne khun nara a sa mar ti ji ha tip din mar ka has ko se if ye ne thodi bara di aru ko na ga khama chi ni si ogura nari a onim kari a o sara kini ama ngi sara kini ama ngi tira kini ma spuse me ti au e tara tan tin an ta ne tane ma ba hura tri tai tu ga ma sur tan du khabe tumi ne tan ro re go kar a ga khu ba ti kase re ye subu mi bara un ta tira kini subu mi pha sa tin a tse un ji khun na ra si ka se tu ga aba ngam ga sat ba si o go jin aba ngam ga sat pin tu ha o se ga ra khun tin tu ra si chen fadira zat bas khud ko sin ama ho gan tira ga sira no hin ne ba ko si ka chum sin ama ho ka ba sa mu ko sin ama ho tira ga ngaba sira ta sin ga tlan ngaba o tata marin ho ma tina ram kha bi kha ti bi ngaba a khara un ti to ra ta un mi ngaba hi ne khoi ba u i ta ma mre of ne khoi ba hu a khate fer klaran sa ure ira ne khot ti khate i Forklaren has a habiti, no quagu, medico si hog in Nasisanuti. Nenge turum, madame, mid mahunjin, huna regain the horror and admiratra, pesamasi, kata orami, ada, hutkoptopi, tanna, ama, opan to say, made it die to a gravesna, ada hutkoptopi, amantin. Ara dohoban, my place a gold marri. No si aske. Kasi da gira khamsi opo khamsi ba sipta khamsi ba ta opo wa diram ni hanu asa khwa ni chini ngawo ji khaisa oski ti ti sen en kwes ei yidima sada kai da mapa ha hian gara ne khamsi ba nenda kan ok mira garu ka kan o ti khaba di ma guran a auto ma sida gini mi Sada house, tuan, Nukuba Baram, Kua tuan, Okokuba Baram, Kua tuan, Nenge Hari
kurungan hanya tabat itu orang kah? Neng aja, ina hud mesti diun dah koyau. Orang yang sara kunda kai tidak geng aswas ramni. Arat tidak kawas itu. Ti mai di orang andri. Nee geng, hoed mai muat mai diu kui nee. Sara di tuan kira sekolku, tuan sini si tuan ngasau si kalgoi, ini ubun ubusan kuna, nabarasi tuan kalgoi macin amahu, tau tau dije ha, kongai kung ayat ngasah, ini ubun ubusan kuna kau otsira disi korong ah, disi nganin ah, disi kajen aguri hal tuan, ngan tunara kono kunta, fitka kau ne tuan ye ne tuan Pero rotin ang abasyon. At sila tinakosin mo sila tigin kami di huna nina. Tayi di huna nina ko ba mo sin ama huna. Tira ye sara tungda sara wanda uti kamamyo ang abang ngamro tono ba ngay ti angkari minama nagarasi. Kabere ye sara tungda sara tuang kuwa kuno kuna kuwa dama. Habad rami. Nadi rami huyao Cara orang di dalam ini sedang apa namanya sedang tonga atau sedang kata atau diwanti yang mana ramah sedang tonga amuncin honda tidak yang ini mah, kalau tidak yang kontrau tidak mi sedang mana dah, kalau itu sedang orang di kohan apa ini, nesira netuma roe, nesira netuma roe, angkarin hoba ho, oh ini kohan apa netuma e, season one ka On jenis itu mana season kai, season wangka o, season nasi hong, wah, bani di khabat itu kan ah koyau. Kira kira ini sirami ini nong aji, ini nong kau, ini kami kap tuan nantuin jenis season keramai di. Kami kasih rekod tu kau jenis sada wana, kan guru guru tak, nai nadi hoga uang, cemen hoga jenis op kosera ha. Op kosra hang hoguye nega. Hoguye ada sarat wana nisi. Hada itira umipada nwanya sarat wana kwao. Tona dan kwao matida ye mida maha. Kwao rat wanje neren wa hinda gawuna kanku ngasi dina. Odaga sarat hawasip kwa aga zin kwao. Ti nana nubi ti madida ni sarat wana hui ini kabate tine. Kang, or go, Kau masih ada nisada tuan aku itu, ira netari kos, cinta hubun hubusan kau, nenahu netuan ngoram ngorat hari. Kasi ije tasisera i, kasi ije tasisera, sara gini sara tuan kau si ma, ini tuan na nisi, ini thaga senja, anda sama, si thaga sen dua si tadi thaga sen kiri kau, si tuh si, idiran tua kau sa, idiran tua kau basa. Naku ga sisen unti di niku ga si nalkai di nungtai baka. Tungsa a nungtai sike kamsi karaga wa o dare tuwari di anagaw. Dare tuwari di anagaw nalke kese hanip aha se I. Huga da yirami pas kowes di anagaw ba. Nau kau itu mungsai cai, si mari turap di tua bermati. Tapi si kumunin unsur o, istan nau kau mungsai cai. Hitki, nanti anasin hatau ay, kau sendamai si kari kau si o ham kasuro cai nama kari a cai. Si kau ne klasik sebenarnya si tua, oye ne kau ne tua na, akan manda duit kau, mana ratiu.
ada saradi

0: adin kwada huna ditare ti hunga si huga yo havisa abangamuwe mare para ngari kaninawad makona sada odona ngari kai ne kamarinda neskan anetiskan han atin angam tiko wakabe tan ngari kaninawad makoe sada di odona ngari kairi ada odon kongkwe da ahade ngari ariam de uchin ant a Tatian Maricanism was a ham tuni, no dos cows in Musi Kaiki. Has Taza, CJ and Marie Soccer Spandu making. Uva Spandu Marica is at Ma. Have it stand out of a package, you can be, or Timani Kundunan, or you get a fighting set in Tirangago, Timuruko, or seen last name Hanudama. Tugrako and Mama, or you will look at Satian Tuya. Hoje, Aradova Nahun, Sinago, Nati, Kangan Stimire.
1: Ada kegangan setempat itu hamba senior inspektoran wah kasa gue cing musa gue ikut dari tempat aku jatuh ke tempat orang huruai ubah sen kaisan kau kau mesti si angus kau sedar wah dah inci dengan setempat itu
0: kaisan
1: musa gue mau datang dengan apa senior inspektor coba sepuro komse itu bawa raga cuma si kabar ngambi kabar lagi nizi anira seserak tahu isakuba turis anira Kau tu bu, cik kurus tu kau bandera. Anta kurus tu kau bandera. Anta pada cinira kanan kasih bama. Kau am dago dago tan, oda ye kanam dago snanira. Tan je I. Tiada kami lagi. Aku jawab orang ayo. Tapi ye isna dago mujur elo. Madina ni nisa. Nidi go hau. Oni elo mudi. Traske hugamio. So elo panas ki miu traski huga mi oke jowa ke mi kain ge yo damu gira elo marida ni ibe ni sanin ngaga go elo so biso dago ngaida yo ni ngobe bi tima ngaba go o cha go ngoma zichiyo e maida ge ayin wan mungu ba huja yo o mungu ba go waudi o yo era me do chogo chi ngaba ni karu na traski ngaba karu ni ichuma peslid marista ukhezana xa kunye nqenjanga sekunqela yangu nje xa isikuzayo xa uthi ngikhona tore sta manqo wathi qhoa anda ngoba la xa uma nizida kamiyo hi okaljis tida kaljista kanimi ay teke problem sengathi teke ne khon tida ke diara fulla ongo kubebini badi Inggris nak kau minta ni mana problem sekian ni dira ni bara wiro na hobi, ni problem sakiri. Ots kami ibmayo, ots kira kau na cung, ni cuko iyo, sa cuko iyo. Kamu senti sah kat kau senti cuaca iyo, oneti uan, ti kanaruan, ti mahan, nasi ti drahan, ni cahu kau, madi cahdi. Amagat kini kau ni bara cuko ni muda, pastor hand of kau ni muda. Aku dah rasa kau ada kau ni sih kau keruai. Tidak ada kau sih cemil ini. Nanti lagi ibadik. Orang sih kau Arab mudi tu bagus tu. Tapi pastor kau cingkara ini cemil. Cium undo dah anau. Dahu mesti bagi. Dah ini. Bisa itu ribu problem. Emu dom bet. Do beran ini cemil. Baca ini. Es dah mana ini jongi. Office dah mana. Mana sih out. Nasi cemil. Jom. Kamu ni kau lagi kau sih ramu omsi. Thomas kayu gini di, tu gambar tu nak ikut mana di, ni sausa aku na, siskomo tua ikut mana, ni aku je ha, achi, kayu tu apa kau tu, orang si kayu gay, so ni kau pergi drag tu mana, cipian aku ba, ni dia hormonan, chance ingin ngadiah.